0: Dari muka tu kena hadap. Baik dalam ganik. Lebih aku dayun si Mara uga. Di kepala yuk ni Clara. Kau dah tukai pasal lagi story ya. Boleh lihat sugit kau. Kau masak panik Clara. Enggak asawan aku si Mara. Hanya bailan sab ni Mara. Enggak sia si Clara. Pitik gitu tak tu.
1: Enggak nubang nagdukuk mengkang mi jaging.
0: Basi na lang. Baka kita kong piso.
1: Joker kayo kong bahan na, uy.
0: Saka kaya punta sa Santa Lucia?
1: Sige.